0: Ndiyo kwewe wa wate diya wato kwenye network. Aya kato yuke di mweno yenge namba ni 0702 965 961 0702 965 748 na 0738 966 888. Inu
1: niyo namba era gomba kundi ingira
0: tukara ni Meru
1: FM. Hello, Meru FM. Hello,
0: yey Jona. Yey
1: bai, ndeta omukreji
0: abari ya kavaa na bai.
1: Ah, kadoa loko mbule na loko mea jona.
0: Inko mea mei wombo na okezete la kadoa namo no. Denka uga nkaro data, denka uga ata nta uyete.
1: Inko kuwela mea sauti ya mwananchi. Nea dikiba ndeto na atuma kanisa. Edo kwa tuta ya nili ya fai jona reno. Toto tere yo uga ija uri etu joto adurile. Dato ato mwonele.
0: Ntira uga ija uri enu. Inda uga menya okadio kanda mubokando. Utia zeroji ere mdoana. Toma. Okadio kanda ujantongu kanda mundani. Wake za nyanya.
1: Utika za baba.
0: Ende anto waka mdoana na iba atureri yantongu rojere. Na atamu kwenda.
1: Ini tu lagi tu kapu ini kerang kerang ini kita wado ko tu kapu ini video kaya aku tu ira pora kena.
0: Alas pora kamu ira pora mana tende? Roya roya coba.
1: Tende dewa pakai dia kuwe kalu kubu kaya kumunyoka. Nanti dia okey dia kapa muto. Tende dia tu kapu ini kerang kerang ini. Ini kaya aku tu ira kalu tu ira pora ini kuwe aku tu ira kiri kita dah durere.
0: Dari ingat kerwati mana antara kata orang apa kambing apa tau naru oje apa ya pukul mana tu berbeza tu.
1: Oje baru di le ginjal berbeza tu. Udah nak kuar oje lu kan lu cepat bukan nak cuka oje datang ni lu ke di jantung berbeza tu.
0: Ali.
1: Ni tu dua orang tu yang kerja ni tu tiup tu oje atau bayi jualan bayi jauh tu yang kerja.
0: Atau mana yang kerja tu kau kange atau tanya nak kau.
1: Kau kan gigi kena tu na itu tu konggelom beo na buka tu tiga ribu buka na.
0: Wah tiga ribu buka tu ini.
1: Tiga ribu buka tu ini tu amuerwer kumi na amuerwer na. Kumau angin seneti.
0: Aku angin seneti ada kena abu akhirnya lokap apa?
1: Hari lokap gue berdua kau berdua waktu waktu balik itu di bawah kuda. Iki na ina ende jualan tu kau nak ada kerja mudi kerja orang kaya buku tu tak? Arangka dia bayi di dalam agam jualan kerja tu kapok juga itu dia tu.
0: Hari bayar bayi mukir aje.
1: Ida kawa jualan.
0: Asal di sana, kata yang kerja mui ingat tu kerja kau ni kan ada ambesa. Meru femalo.
2: Aisyah main. Lagi kata tadi. Tu mungkin orang kaya salah. Kajung-kajungan tuan wan untuk kubur aku kali.
0: Sarah sete ya?
2: Tiga tu tuan tu majinorais. Mubung meant enggak uti kalau alat tu yang enggak ikuah jamu ikuah meru kau tu. Nda kubur aku untuk buku anak tu tiga tu yang aku nak betonga mubuari. Dia buat kita tu mulai.
0: Intora dekunya.
2: Tu teh dia.
0: Intora dekunya itu kuari dia. Ingo kori nak kau nak uti kuari intora dekunya.
2: Tu hari dia bantu kita buat kumbu.
0: Kumbu.
2: Tu hari dia bantu kita buat apa mulinda. Tu hari dia kanjagi. Antu babu jona katiga buah uti kai bu kuajir di kiri kita kan acun agai kuka nganya mula uti muntuh mbak kumi jadi dia ke munda ni barabai cahdo kira. Istimewa di buah bu mungkin cekar jero tu muntuh bu muntuh aku kini ramune nanti dia agai kira istimewa. Alafu ente kuinontukui na dine ngetu inonde na chekariga wandi njona bai. Kuma kawita kaja msio wetu bakuruka nye na mudomi njuki. Ito aletele mtu na kamukua njuka kuma na njeri ya uba ya kia indicho wa inori unga kawa kia aleku maendelea kuhuga. Ni mtu nwe njuki na hende ni wako nda tubu uwa kenda bomba kulea kambecha. Chito kima endelea tubu ya tina mwonjona bai toka kwa toku waje tuwa kire ni chekariga tuwe na dine mtu uku bai.
0: Wetia de na bai murungu akabo bokoyo kake oyira mayacho.
2: Wana kabale to ena mpanda ito abaka itaka ito abatone te bura no una monere na mura kibimani bura monere kombo.
0: Ee.
2: Ni ngaba na kidaba na anko ngamura monon kaje na tinda bura ambulala.

ke nkulingani nkulikane kinyaru ujo to kedha tu inambesa kuma vainya nyamu wankatha kumna izere kire mubango jo mgaragazano Rozo nenjuma mosi kumata inya nyamu wankatha kumna izere kedha tu kumbata kumbata minu ero kumbata kumbata hizi nitato ikitho omwa nengo shoke

inua mikono ili tukusifu, umetuvusha ngambo na pia umetembea nasi e Bwana, hata tulipochoka. Mwadhani Murungu amekuwa nasi, na Mwadhani Murungu jameni natuendere tenga.

0: gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makemero tukenanire na tukurani turi makubiye neje tujagentuko mwalimu mawira tuto mwari
1: ndichuguru ndarwe dolido ini ndare badri ndabati za yapangi tagiri ndenja chukagida neto wakaremba Andukuni, Alevi, Benugete, Veta, Vakina, Rometa, Kukunda, Eta, Chugano, Tuya! Morera, Kavia!
0: Otuko Sion, Desia, Jumata, Tumanka, Jumako, Ambiria, Dainya, Sheru, Kere, Mwanka, Damo, Wanja, Shamo, Dainya, Nakumari, Mumawira, Tutomari.

0: Banda de Bushroot, Reggae na Dancehall. Reggae. Venha na mão cada turma de direção goro, tu punda rainbow top. Trevor Don Ken, vai na toto la nyeusi.
1: Makosa ye ye ra, kuram boksa, loka, ya wete te jene na pomone goro ka.
2: Saya tidak kereta mulu tu, lagi besar ni guaru kat
3: sini. Saya tidak kira anda.
2: Ini, kami khusyuk aku dengan guaru saya. Besar kerana guaru tu tersenyum.
0: Meru FM, Guatanero ya Amiru. Meru FM, Guatanero ya Amiru. Ruru, iruimboroeda.